Kalau yang mau, tamu ya tiun akan XKFM kuat nama kamala ke 24 September.

0: Eska.
1: Maginawa andalay mayundu tatu sa gitan kung ata kango kwag ikyan kulim agaga kikil kyan kulim ay igwiman ni kukwe giga yuya kong imang kwa rakwa nga wajuke tigi kyan kumay tigi kwen ati kwe kwe sungkwa kwag ikyan kulim agaga
2: ha duwa kwang duwa dungwa kwa toka adele yika mayundu kaya tanda wanga kawa muyuk tinyuka ya anha duwa tangye kulika jaga mtu yang ke a kande ne tra to du de me tu an ga ma sha dam ke tra to mi ta ga me bi ai an ai halu te ku ka an ba khawa gu mi ta ta cha gu mi ta ta ka chi ka ga thang lam te ju tam te ju ke ka ba ta ko ha ta kha gu wa to ma ta ko gu mi ta khawa ta khong ge hu ta ga la he a ke gu mi kha ji che wa kwa la ka u kwa kwa la ka kya chi chi ga ne wa kwa he a ka chan ha ta ba gu Gumi tak tadi kageng tadi, nawami kendi sawo itu itu tabalia, membari tabalia aku ada aku, itu tatuan tau. Tak kau ikhwan ikhwan itu ya, tak du itu ya kan, itu ingam, balia cula mitan cangce cai uga doa tak. Then guami aku kala, agen guami mana kau cete tak cangce bida, cuma ke kau ada kau, kau kau dah kau kaya, ayah tu je guka cete. Keng gua kau tak kau, kau kau kaya, keng sila keng punami. Ta, ya, ya ni awak gambar tapal ni apa tapal ni tak ada. Keng gumi kaya, keng jomlo si kumaya, keng gumi tak jeu, keng jeu tuh dah kula kampung kan, neta, kau kau kau kau kau bata kau de, keng kungula kau si kumbata kau jeu. Tahu kan, tiba ya tak kau kau ni kalau kan kau, ta lemah, tak keng gua kumami kaya. Ya jadi ngah sedam, mungkin kau dekoi ya, ya, ya mereka wanjo, tapi awan jo he ngah mencang hale, gua kau kau tu mungkin mereka, cikau aku baca mac, he, kau kau tak mac, he, tak kau kau tuan he tak, aje si, tak kau ngah tua kau kau gua hale wanjo kau kau gua kata, tak kau kau lagi sesat tu, ama, aje cakap kita,
1: okay. Ta iman kata kau ngami kerja cik cik kerja kerja dapat diman mam. Jika mungkin aku kuat atau sih kaki kuat, mungkin dia dorang aku sama kerja dengan kuling mana kuku uham.
2: Takkan agak minggah lah mana? Kac minggah tu ama ke? Yang ni ke ya ke ama? Egen yang aku cuba kali kekam. Ya ke kali tak jodoh pun tak ke? Tahu? Nawe ju kaya hong hong hong kau cikai cikai jam kami, agak jam kami aji, juga cikai cikai kau leh tengah ni, kau hong cikai kau tak kau tui hana, tak cikai kum, anda cikai kum koko tengah hong hong, biang biang tak mak tu kui ta, mak cuma tak, ya tak kum a sih datang, cakap dat eh, anda cikai, anda cikai kau leh kau leh. Mak kulit kau macam kami malah cila, tadi cakap, oh, tadi orang gay, oh, hektis, ya, hektis, sampai gua kawan kau ke agen tu. Jaga agen hektis, sampai gua kuala, ah, bangun je. Itu agau, kekaya, kekaya, kau kedi, ya, kami bali, datang, ya, mana kau masih kekaya, tadi kami bali, ini kaki kain kami. Itu mela. Anda mungkin jangan tak kate. Tak ada jual gawu. Jual gawu kahekah wakola. Cukup elok kula tak tem. Ake. Cukup elok kula nung. Tak dah amah aku ku. Tak apa apa kakan wan ho itu tak main gungan nam ku ya. Pa tak. Kahen juga kembali. Kua, kah, cinge, aku agak cah, aku terima, aku terima dan berjuin, aku jual semua dan kuala tak cuma tak, kerjakan, aku jual tak cikuba, isilah ngada, kua tungtung gelang, tungtung u, tadi aku tungtung u, tak kua kalau buaya terima, tak kua sinar terima, dan hingga apa leka, Raka pale kai. Atene ando atuita agau. Kangumata wakati kakakala. Kwa kwa la njunganja tani. Ukamata. Chikumelo kula. Atene nwa konda. Nilipayi matama. Nikuwa lipayi. Tawali hina. Takwendani. Raka ngata. Kangung kaka nwa tuwa tuwa takwe anjuita. Kani tangong. Atkabang. Taasang hei. Tada wichi cha ta ingun deng deng ingun kai ingun. Ta chua ingha le. Ta ting. Ta da lo ka guang a kuri. Ta da lo guang tena. Ta ya kani. Ta nguwa gemba ta nguwa ta kong. Waka ju chuge chia. Ta ka akula chua. Ka la nge a sa tu chome ke wana kwe. Ya uwe tuba ya toa la heke kaya gondi weke chingke. A kungulula ta ta ka kula nei ai di chuke yo ya tia kan ju tele kan me ta u jinge kwa te kwe ka ne ka yin he wali cha do ko yo ga yo u ju cha mu ka ka ke te hale ka ya ke hale ka ngwa me ta mu ka ke di ya ke di te u ta ka we ko sa ma kai ta me nga ya ngi genge ta u Gauke wana mi kaya ang ya mi toda da ang kiala. Gauke kuna mi. Ahe nga seke hinjala ta ngile kwa mi. Nga deka wala ke kwa te kwa ane kwa ndawa ya hanga shila. Ta ang ikula ndawa u. Ya ke biti u ta. Nga magi ni shengari huwa koko. Mi kwe uli huwa ta. Ya nga ya hado ang kwe uwa mi gili huwa. Ta ngwe kando a shika ke kwa ya ke shawa ya.
1: Kalama yang kya vanga di in kya vanga ta kha kha we o hege
2: ya hm kya vanga
1: o di ke gan hm
2: ha makaja
1: ga ka ti de kha ke wana dawa
2: hm
1: e shika ke o kha ya de kha ke ngwa da
2: ni e ya
1: okay
2: ba o ka a kha nga nga kha kha u phi a
1: ke kha go la ke kwa
2: ya kha go le kwa nya
1: okay
2: ya u nga a hm phi a ya kha go la ke tsin ko le kwa nya ta ka ti ja go le di tang ba ngwe kwa mama tu Mitahane gola duka tenjuke kani tena ta ya kwe mama ya ta kala he ya mama ya he ya kati ge kachwa olihua he kaya ho tua ka dong ya la olihua ta tia kwe mi ta ma kwa mita ta kwe tua baga njengu uhu ba ki gangu
1: kaka
2: mita kau ta ku to kwe chingu ta jucha kau ka jucha kwe ya seta ke sila chuta tua chi dole ka handoa Kwa jika, kwa kaya, kwa ngamatita, kwa kaya, kwa neka, denjuta, denjuta, muta, chung, dawa kuna ndoa. Kwa kwa jika, kwa chika, kwa denjuta, kwa dawa ta, chung. Na ungu nga minka, ta nga inga. Mako kanga, kwa jika, mita, kwa kama, kwa kama, mita, kwa jika, kwa kama, mita. Angula kwangu makachwa ta kula kwangu mita unga sike kwamite kwa kako kata ya gabwa guwata. Ay liwa kwa kuli kata juta kwa huta jomka ake kondala ta kandita uta. Kaka jilege pulugula mba kikula. Taka kati dambo taka mwage.
1: Kala kai katutu te genga ba i uloko mu.
2: Iya. Iba toto ta genga ba i. Ya njumu kwe. Yim tana ta mi to yim ta kai ta yim tana ta mi yim ta kai ne kwa ne gao ka bo ba ju ka sao ka bo ka bo la sa ngai ti la tu ka ta mi sao ma ngi ku ke ngi ka u nga ba u nga ba ngi ka u yim ta ka ko ko nga ba tang ti
1: ti ta tang okay ka ngi ka mi ka ma wa ima kwa ta kwa nga wa ju ke o li ngi mti buto mso ma shi kwe wizila o kwa ke ke kwe wa kongka utu ke wa kongka takate katiti kukza sing kama kama ka ufu ka gwa katema kukza ngetike katema wa ngum takatema wa
2: angang naika wa mga angonga a ngoktu a tatatu a tatu wisheshe anga Sikiye, ta shakolongwa. Kala ke ngulunga kwa kwa kwa kwa. Chika shiko makuwa tuwa oka kongkalu kala kaka.
1: Kalau mak awi sisi wa kuat sih yang kat acing,
2: kat tangi,
1: belum sisi muzium.
2: Iya, kat kuat gue tak kuat.

0: onertensi wenkohe takhono niyaga FM kama cheska temone teke tuye kama kota niyagan 5 minute kwa jite jau karakwa no kui 5 minute se kota teki eya kwa dri irie kati sam no dri irie sika teki ya sika o sa kimber studio soka tio twentwa he boraso anisoka nagwe e kota kung kwa sam no bora ena ha kwa hasi kota abora heria te sam chika. Kiare karakwetao zawe tiu anisoka kagwe ne akam chikati aragwe ne kaikoko jite wota no tetuwa kwe kaiko kagwe ne soto ngwe kwa na jitan onyo karakteo nisa kiai te kaikoko jie awo antia kweze ane tenkia asoto anicha wota sante de kaiko ankiya kaiko jite kaiko kagwe ne nge cheka kabhete nge taya kaiko angreha mono dre irese kweta ukata kwa akwana Kimberley Studio Soka ti ujao kwa kwena no wese nata ti duwe titie kaya kukwa tita hiti yote kia sika o na kweta uteki nata ina haa kwa reta nta ina kung kwa goreta
1: Bamba Bamba came to him take it. Radio Xka FM 107 on your get your more contain the Kausika. Take on my take one a tail can not a deep some Spanish Polo Quane Kaiser shifting the demo can take Tey wakir namar ikal kak agon tey man mukang wakir Spanish sa wakir namar tey a Betway Premiership League tey man yam sena kwek enza kuko gan tey man diken tukang Spanish sa tama seko awasia kwa tey kal kusan dot ikar rasa awasia ikwe rasa awasia manakda dot ikar rasa wakir rasa awasia manakda tey kam kam tragorita. Ate mo de kwan ka was pani sa teng ya mate old peter mukoba stadium ka polo kwane ka teng ya mare ka was pani sa are kha khata ya khata te mo de kwano support ana da maseko tsara ga go te ke tlo ya dena ta ikere kana ya ga go da trans ate mo rokana stadium wa wa te mo rokana support ana ya go polo kwane khona seko e fa te mo de kwano te go ne kaiser chief support ana te mo rokana kana da maseko ya go tswe ka go te kwane dot ikere kana ka go tsa mo spane kana ya kana e aba sia mana go inza go o mo go te e kwa ma de tirita are are tsamse ke temo go nxe hitse ka di 12 September yo re ve jam ga tswa tsa mo ga tsena e bo gri di wikri sene de temo re kwano hitse ka ga dri e ka ga wikri di amazulu sa maruma galeng tsa ga sa bore temo de kwano ta go no polo kwane sa ka ze tsa ga tsa ba dri e ka ya ma go wikri go ta go no ga dri sorry for if there is gate temo re kwano tsipa united no mamalori sandals ta ga si sia kwa tsamse ka wikri ya go Jemo de kan o sika te a milfoteno rites ba na teokene magne ke tsham te ke dim ke kir ngoko mu ke ko ye tot ikre ka pare ke sire greta Jemo de kasvan sa tsam yo ka aba sia ka pare sire te ko te ko ese mena ka enze ku mate
2: Ya man ke kem ka o de parani ke ko antere ba tsam ngel ko kwats ta sun ke petwe premiership Kage angwa itere watangunge kwa kwa adetika sange Bola magieta na kwa kwa adetika kwa antene KF Champions League teni kwa kumigi kwa antene Watangka bola hana Agi akwa ukwa teni watangunge kwa adetika Kaza tif Sapolo kwa nishiti angwa Old Peter Mukaba Stadium E kwa antene watangunge kwa adetika Makieta na akwa kwa Kwa antene watangunge kwa adetika Dangali kwa Akumansa ake Makieta na akwa kwa Kekuan terima cang ngi kau kuda mangke naga bolai. Hegi terbahan ngi kau antara baca ngi kau kuda mangke. Cibu kacit tersenge. I bola kaki dah muka kengi kau antara baca ngi kau ini halikun ayat jala. Lokan isi jual gate ayat jala ini halikun aja ne. Cang kau agi aku aku. Cang kau halikua. Aku masa nanti ma gate dana aku aku. Hegi antara baca ngi kau kuda mangke. Langsung kamu kau yang agi angwat lagi kau. Cina datang kali kuat kemas, kau mengambil kali kemas juga terus kacau. Ewal yang cari baca mungkin kau dah semua mungkin bola full current lagi kuat. Cari baca mungkin kau kuat kacau terasa. Seperti cara mak kita nak kau kuat bola terus. Kiki yang mat, cari baca mungkin kau nama mungkin still is sukunya United dan kita okay. Ki one one kiasa bola. Cari baca mungkin kau dah tahu mah. Agi dana aku kuat. Kau kuat cari baca mungkin kau kuat. Tasungke hanya akan kembali kuang. Tasungke cikuang
1: Chema Gaspar sa tam yoika Chema Rukanu Orlando Kaiser Chiefs at Chema Rukanu polo kwani sa avasema ra ti ko ko mara kiti tam yoika Gaspar sa yoika kanga ko de wana ka ko ko de kiti Chema Rukanu kiam ne kiam se ko khoma ka ko da ki ke kwana Chema Rukanu kien ko yam te gen ke ker ko ngo ko ke ayo en chote sen de goreta ka pare ke sen de do te ke ayo ka sum sum na ka go chairman swal sa ta ba ta ko ta pon lo kwani o pitas ma ko bas de dem ga chairman te to yamati de man de betwe prima septie ko ko ma de swal sa tam kiam yo ga chairman fu community te ke se ngi e kho wona ga ka ga ko te bi supporta na ya tare ga ko na ga na chama mo ku ga de chote e ga ga ta ko span sa ta ay ko ta are man ko ta kana dia ma ti je man bora de ma ku sa na ga en ki ga ka ku ga na sa ya ba ta a ta ma se ga ti ma de gon ga ko ko ke ka ta ti o ta ko ga de ke ze ki ga de ti ma de tu ye ga ga ke ke bora ta ma se ki wa na ka ti bora de ban ki ba ma se ye ko kam ta ma ga ra na ya ba da si ku se bora ti ma de ga ki ga ta ti ma ga span sa ta mi ka support ana iya tare kha kha cha muwace chote iga khana abasi ama tirita je mwanu kan mespani sa kuqo kiya wada tuwa ache mwar kan te iya mate je kha gyap ne gyap khoma kha kha cha seis mini chote ge che yara che mena gwanam ka cha ka kwada ves bani sa pulo kwani city nocho guys that chief ka chemar gan ka chem guan ka not ka gara dawe swani sa se khoma ka giam ne giam kia wa ta wa an kia go bora di asya ko ka ka sa je mar gan bora gan ka din kia ka giam giam ka tu yang ke ra ka kam so gin an sa o ja ko ken ze giam ka ra kam so gi chemar ka lu September temeruka satra da ka tsika te kwa mate pholo kwani sa temone kwani kaiser sipsta full commentary bebe prima chef te mar kam span sa temar kwanu chewarukan 7 minute yo tage chewaru kwam ajimu de mode kan kan kan kan san yo ka khama wacha ade kusina ka tams ki chemu ko na cha igar orlando paris saborek enza kyamka half confederation league enza quadrita spanisa tsamye ka chemu ka na ka ka ko ada chemu de kwano orlando paris ka chemu de kwan uwa wendi bora chemore kwano kuko ga kwata tamsoiki kabelo olando parti kwaga chemeni yamga de bora kanga ragamsiki are yar tamsiki chemago pholo kwanesa kaiza tsipsa homa kwana gamne gam tsamyo ka tiku tripate a khamini te utage che yaga guanam ka no te chimo de guante sa yam sa tausiga diri ere sa gata gon tamsiga wana gata sa da ko pare ti de mar go spanisa tam yo gham yo ga ko ma kwata tik e kwana sika holla kwani siti ko gata ma kwana ka gham sika kaiser chief to ha gata ma kwana sika de mar go ko ma kwata ha de mo de gon kaiser ti ko se ko apa si ha de te te mar go da pitas en kipa sikip first ham te mati jeff and deki cross de mo de gon se ga je mar de migal ham te mati yam ga leven ki kana je mo de gon ga chi ma buan clovo lu pulle bila kaze ham te ma che mar gan kana khata de player ko che mar go ki en kara ka se go kire apa si ha da ha kwa bolo kwani pa ga ja ma ha ka jam si ga je mar gano Yeah, got up as yet a cool button. Spanish at time you got no to no to. Timor and Kanga got up. One of got to work yard in Kiego, but at the Kangasa. One of got in Ojahoric in the Kiko, a Tamsuki. One of got in Kuka or the Timon Hunter. Well, kaiser chief ka ji chemar gana kam se gitim le ye la ka ti ade yar kam se gitim ko span sa tam yo ka kyam na ka tabe re ka ji ha span sa tam yo ka kyam de wan ka to ka ji chemar ko ano Betway Premiership. I'm the am so like in the cook on the ji ha kam se ki wanam ka din je ku kar ko mo kon chote ikara chemago betway premiership yem sen khoda che gonam ka hat ul pade ti are are tams ki chemago na da e kar ul go ka hare cha je mar ni premiership fan sa san de na da na se an de na che mar ko ano ma valori sa na sketer mar ko che mar ni tin point ji ka holland paris che mar ko ano de tin point ni se ka tam ko ka ha cup confederation cup che mar ko ano Kaiser Chiefs kontri ka close ga ta chama ha re o kira te chama re kwano amma zullu te mo re kan khase fir ga close ko 11 point ji ka siku khune united se 5 ka close ge te mo re ga te 8 point ji ka mil fo re te mo re 6 ka close ge mo ye ha te mo re kan 8 point ji ka polo kwale te Kaiser Chiefs se te o kira te chama re kwano 7 ka close ge mo ye 7 point ji ka te mo Japan City te mo re kan 6 point ji ka se kangaro ba ha the land boss te mo re kan ga te mo 6 point ji ka kangaro kan Cheers Galaxy rechema te marga 6 point ka kangaro ka ha Golden Arrows te marga 11 or close ki hase 6 point ki kangaro ki khoka ka Super United te marga kan rechema ha Gav ka close ka te marga 4 point ki kangaro ka ha Rises by te marga kan 3 point ka 12 13 ka close ki te marga kan hase ha Chakon maru mag Galaxy te marga ka no Hase te marga yer tin ka close ni eh demon kan 3 point ka banger ko kha demon kan at ek ko na cha igar kan za avas yam na ko ten spanish ko ko kan chote igar ka za avas mer ko khama dir ja no ya tam khang ma ko kom ke ho yo to kam su su na ka de ji ja zer ka zo no recolix ma di ti ke ho yo ka pare ho kisen de che ma de ka no jin meni de jin meni chota ke ja khara chemar ka no wanam ka kor ge chika ka kor ves vani satam yo ka bolo kwani siti pa no cho guys at chief ka chemar ka no wanam ka ka ka te ka jam sika vani satam yo ka chemo ke se ko khoma ka khara tik e kwana zia ba position sika te ar kam sika chemo ko bolo kwani siti pa feven de attack percent guys at chief ka chemar ka no Kevin says the person that got him sick. Are you arguing with total suit? She got him as one sacks. I'm your two people. I can't see the Kiavanita. Pull up one city. Got him in a two. Had gone up a car and see the water. Junko ka chemar kan polo kwani ko ka wanam ka tuiha che ko nun ge ka ko chemar kan polo kwani ko kyam sika C'est une fierté, personne ne tient à la canoë, car c'est si froid, il n'a pas de vente. Tu es un espèce de samuel qui est comme le maillon, il s'est comme un kick, et quand il est en train de se faire un chagrin, il est en train de se faire un chagrin, il est en train de se faire un chagrin, il est en train de se faire un chagrin, il est en train de se faire un
2: chagrin, il est en train de se faire un chagrin, il est en E pulo kwa ne siti sa kosi ke kwa antene Chitlonke pare chike iwa 1-1 ke kwa nge Katsa plus liga Kaya gya kupa kwe ke kwa antene Chant ingya kwa ukwa Chumkwa tele watangu ge kwa kwa ge Kemkanu kagya mwa tle Ke kwa antene watangu ge kwa kwa mange Makete na wakawe aga chitka sange Ibola ika gya kuchane watangu ge kwa kwa mange Pia timini chato nga chitka sange pare chi Kena wan ke kwa Chicken, when you go out to the sun, care. Put on with a jiggy, go on to what's happening for a cozy monkey, bullet down, put on couple piggy. She wants to get put a coin in a chunk club, like a cock, old pitcher, cover stadium. Here again, quay bullet, what's happening, get cock or a monkey. Tire care, vinable and climb a monkey. What a cherry tree, terrible, some good work, get the plague, get the crown. 12 point, get the crown, get what's happening, get cock. Kwenye siji wa siopende chia ibula kwa kia akwa kwa tangwe kare kwa kwa masa makina na akwa kwa kwa ndere wa changu ngei kwa kwa mungi kwa makina na akwa kwa kwa ndere wa changu ngei kwa mchuma kwa kwa kwa Roma Galensi sa Amazul FC kwa Faidiyar wa mungi Chipa United sa Masanto wana kwa kwa ndere wa changu ngei kwa kwa Angkara aku angkat ikhwan tu nengat suka sungge, kemuka kita nak kuat kuat. Suka sungge separuh hidup kamu gua mangkir, pelak kiri kamu kue, agi angkat kue, kumpul hidupan dari baca mangkir kuat kuat. Cik kamu kue dari baca mangkir kuat suka sungge, cikuan, kau mangkir, kembali. Field number 21 is Clamini. Get us up with Striker Kunikuna number 17 here. Wow. Chain here, quack, well. So, and now Kavag, wow. Now Kavag, terrible time, get quack, well. Chain what a tea, I give wow. Dang what a click show, it's red. Got terrible time, get quack, well. Sungguh sih tuan orang sibuk lagi kuang trik tu ya. Ikhiri mumi gentar lepasan mungkin kuang. Pulau kuang sejuk sama rumah kalian sejuk fikir ke September. Cucu biasa. Cuaca kena ke kuang kuang lepasan mungkin kau dah mungkin. Citra sungguh mumi kuang hari dia buat cuang. Ibagai susu ibu lama tak kau kira nak kuang kuang kuang sibuk lagi mungkin. Jadi kungi cuang kau ni. Chiang to get Papua. It's a gay button here, Ibola Hawaii. It's a gay quack quack. If one turbot on gay quack quack. Santa on a train team. You can't tell me, but it's a click with a gay. Captain Pedic, Danny Batan, quack quack. How much will I get the gay? Tin Pender. Chang pula kaya kuat kuat, suai chang hara. Dan awal sini pula kita kuat terbaca mungkin kuat pula mungkin 15 minit cuitan kita sudah sini pula kuat nasi cuitan a zero. Kosi nation, dan a zero baca ibu la kaya kuat kuat. Hara pas cuit a, pula kuat mungkin language kuat a ne. Chang cikir kuat kuat, tu ke kuat a ne. Hari yang lama kita kuat hara kecok a. Angke ikhya palakam. Iku antara baca mungkin kau kau dan kuara akira. Aku cila iple kuang. Jika sungi pasi cintia kamu kue. Iku antara baca mungkin kau kau. Ia wana bulat kain kamu kue paling gecha. Iku antara baca mungkin kau jika sungi kaf cembus lebih gie. Ika mungkinnya baca mungkin kau dan jika sungi pedro prima jema. Kau kira nengwang kau ke kosi selasa bulatnya. Sergio, what's up, Sergio? What's up, Sergio? What's up, Sergio? What's up, Sergio? What's up, Sergio? What's up, Sergio? What's up, Sergio? What's up, Sergio? What's up, Sergio? What's up, Sergio? What's up, Sergio? What's up, Sergio? What's up, Sergio? What's up, Sergio? What's up, Sergio? What's up, Sergio? What's up, Sergio? What's up, Sergio? What's up, Sergio? What's up, Sergio? What's up, Sergio? What's up, Sergio? What's up, Sergio? What's up, Sergio? What's up, Sergio? What's up, Sergio? What's up, Sergio? What's up, Sergio? What's up, Sergio? What's up, Sergio? What's up, Sergio? What's up, Sergio? What's up, Sergio? What's up, Sergio? What's up, Sergio? What's up, Sergio? What's up, Sergio? What's up, Sergio? What's up, Sergio? What's up, Sergio? What's up, Sergio? What's up, aku makai wali cici yang sa, aku makai tena kuat kuat.
1: Cuma rogano. Are yaar tam ke chema bo na de ger ollan parisi sa borek in the country cha je mar kana wana kada sa sa tam ye ka se khuma ka kwa ni ke kwa na se ka chema de kwa no chema de khus no ger tun de mo petwe premiership ka ze ze the polo kwa ni sa o kris ke chema de kwa no wana ka sa sa ka ka de dango o wana ka giya de tuwa in ke ko bora de se ko ka sa sa ni sa tam ye ka chema de se ko khuma ka kwa ni ke kwa na se ki Kaiser sih kacau malu kan aku giam sih kasih aku kemarau cia. Polukan kacau malu kasih aku kemarau cia malu kanu. Hari khusus lagi tu macam kan jodoh ikan nukam sepanjang sab kasar iya he. Wah borazin aku kemarau cia malu kanu. Idea cintaku khusus dona kau menteri kasih aku nak borazin malu kan aku kiri sikit malu kan Kaiser sih kau polukan sih sikit kacau malu kanu. Tuai what not sih aku nak kasar di 18 April kiri naik kiri cia malu kan aku kiri sikit malu kan kasar not cintu dosa kasih aku drone. Siapa tu kan? Kaiser siapa? Dari kat kau si kecil siapa tu kan? Boy di bora kat kau kiri net siapa dengan diri di bora awina nae? Jangan utam di bora adro net siapa tu kan? Ambek kerai bora siapa nak kau kiam siapa? Betul premiership ezer iya am senang kat aku pergi aku wanam kat siapa tu kan? Nurture, nurture. Sepanjang saat sama yo kat cemar dekano. Polo kuan lezi, cikuanam kan nurture. Kaiser sif kat cemar dekano. Guanam kan apa giam sih kan nurture. Kangkaran cawe cemar dekano. Peters makobat stadium polo kuan le. Jenama respon saat samyoga, apa siapa orang kata temurkanu? Support dan ada mereka ada orang kata mohon doa agar karena kami saya dah panas bani, karena itu sebukiri ukiran mereka insaf ukuran mereka kumpul materi cha. Temurkan betul premiership, yang saya nak jadi seorang guan am kata temurkanu. Bukan saya sekat temurkan dalam bosa, sebukunya United cakap ukiran dia ukiran. Jaga one-one sekarang sama sepanjang saya drone nanti. Nih asyik aja yang nak ada kau kira nama polok one city sekarang zertif sa. Amazulu sekarang saya tamat dengan bedway premiership maruma galaxy sa. Kau saya tamat check in zawa saya mana kau kira nama dia. Di 12 September. Ikam sekarang diri sekarang yang sana cha. Ikam sekarang guan kata saya dah cukup kerja cici mana kau guan kata saya enzim jika nak kau yang dia kau dah menahan guan mana one two one two yeah kau cha. Nan mana kau pasal kau cha mana guan kata kau dah kau kerja kian kau cha. Guan kata cici mana guan sepanjang saya kau kerja kau makan support cha. Nanti amaya kare kau kau dah cha. Aku rukut dia berhutang sebagai rukut saya nak pasal kau kau cha. Kamu mahu aku tu yang dia kau kerja kau kerja kau kerja makan yang dia kau dah kerja aku kuzur sekarang sekarang kau cha. Kau dah kau kau cha. Kian kau dah one two one two kian nak kian muka kau kau. Cici mana kau guan kata kau kerja Jisman saya tak mungkin kaya, kaya kerana kerana kami sedang out jauh. Segera kerana kerana cemerlang aku anu, garam kat sini kiat kuat, kaya kaya kan. Mama lori sandal sedemikian aku cek, kaitan mana kat sini? Lurus ke London Paris, kaya cemerlang di depan point jika. Kaya jersey sedemikian aku cek point jika sini, garam kat sini kiat je cemerlang aku, garam kat sini kerja beka jersey sabore. Amazulu saya wakili cemerlang aku go, kau kau cakap aku garam kat kau aku jawat je, garam kat kusa. Polokuan is more than cemor kuanu. Guanam kakasa dama kanga rachave. Giawa kwa kanga sa dama kunsa kikikikwe kuswani zaka me kiam ne kiam pe kocha. Auta koko kenza kiam kada kabiro kwe jami yafara samsoe kicheko me kuanu. Guanam kachin one two one two two yengi kera na na kara kocha. Karna ngaro kuka kuse kanga pasi yafara samsoe ki kiam ne kiam kikwe kike yafara kara kocha. Polokuane kiam kada kiam me kuanu guanam kachin kara kara samsoe kiche me kaza sifto yeng auta koko kiam kada kuka kuge kwa ti. Di me kuanu kuswani zaka me kuse kuto mara kiam ne kiam kikwe kare kanga kuse Orlando Pirates Kaizer Chiefs kata nama game zenza ukira te Orlando Pirates abore te ar tamzi tema ko Orlando Pirates ka tema kan chiwe kangara kata Wanita yoga kelama hawar cemerlang kencang ke kuat berguan nama nucu nucu pulau kuan isi jika nucu kaiser chief kan nucu cemerlang kencang tinggi hoyo ikati SBC Sport.
2: Ya mungkin 25 minit cuan ke kuan gat stressing ke cuat itu terjaga ke kuan fresh lah cingana aku tu abulah dapat kum tak guna ke kuan tene cinta inu ke kuat ku kem cuat itu terjaga ke kuan. Suitan hora amulita ko itere batangge ko ko mtasunge ko ebona tanghwakmea mama kidana akwakwage kwa riyanga ko ko andere batangge ko ko mangke kelchimana atwa pole ko na baitke kwa ndlovo hetike kwa ntere amhora tchoika ko andere batangge ko mangge bola ntamo kwana klowe gere wana tere batangge ko ko sho kip ko trichala. He wanted to get Coco Bolan, what a witchy. He will, she and Ewan up like one. Chalk at any. And what a chalk or a monkey. He had some nuts to listen, shut a couple of monkey. Shilke, she parked one. And what it on today, what's up with the world that's going to get. So we're going to do a pregnant manner. I got a double quick cap on a figure and one little show. Ke pulau Kuala Shiti ikan itu terbaca mungkin kalau kau mungkin makian dan aku I'm going to go to the hospital. lechana travel no pass sam kuna ke kwa tu idan hot so pass over the chicks gone ka ke chimana tu idan ke pa gwa maslo ke chimana ba ke kwa antene an hora ke choka pro kane kane tere pass mun ge kwa kwa asi bla ma anan hawa ke kwa tu lu ke masa jawana si a gone not chipa united ke kwa tere pass mun ge kwa kwa pensa bla kuna prosla ti bla dan an kovo ha ke kwa Chulai kuna terbaca ngun kau pelang ngat ada kucu. Jadi tu mana strong mengira power. Kem tena wanil ke kau terbaca ngun kau mangke kusi cawan. Pulau kau nasici. Rise and sign. Noto ke kau angge old Peter Cabas Stadium. Ngat ada kucu. Ya assist ya cak ke kau caca dene baca ngun kau gel apa ha mabu. Lecok ngun kau terbaca ngun kau tipak ke kau. Peterson chingana kutya bolera pas tan tane kwa flenda wuchi ko kuna gi kwantere batsa ngi ko mangke se kuna bolera du wuchi a ngona ka choi bolek a kwantere batsa ngi ko mangke pole bolani ba chertin gi kwantere ko si gani kuna tere batsa ngi ko ka ngona ka cho kan kuna bolera wuchi a asi mana cho au chana I bolera tere batsa ngi ko kwa Angkara kerja gangguan yang mereka. Hanya kau tidak bersama mengikat kuku. Kapan cepat? Mudah. Tiada kau tidak bersama mengikat kuku. Kepala kuku. Angkara kecok. Aku love dengan kucing. Back across. Kapan cepat kau nanti? Angkara kuti balik kau nak mengikat. Angkara kecok. Kau. Keep back aku. Keep back aku. Kau tidak bersama mengikat kuku. Beri mengikat. Kau tidak berjalan kuku. Surprise. Tidak cepat. Reva sipone. Chingana number 25 wa polokana chikane tishakya kwanku wa chimtwa to drug come ke kwantere batsang nge kwa kwa shu ya kwa ya kwa tawi kwa sungya makere na kwa kwa polokana 44 ge kwa tishakya kwanku tere batsang nge kwa kwa mangge ke tere wa Ini kura mangke pula cing mangke. He kuang teru baca mangke kuku mangke. Wah, ada kucuri. Sukai kuang teru baca mangke kuku. Suka ke? Tiga kuang pula mangke kucu. What a picture! They can't come to me. Can't you talk now? Just like it. Can I see you can't wanna? Can't you wanna? Just like 冲, 也冲的话，还是我记得那乖乖。You are coming to me. Chop up Malaysia and China. Sukla kau pelan pelan kita nak buat kuku ada tisuk ya. Kau ni sih cikgu nak kacau kita. Siapa cintaku? Cintaku yang kau antene. Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kw awuchela terabatsa mungi kokolo sumange pula twatu inqoma kwe hinqaki kwantene 27 minutes tsamwa he kwantene mangi ketena 1-0 kwa kwesa sipcho 1 pula kone chiti no to
1: Kiba ma do zakati ve polukwani kama abore endwere ko zakati kiba ma de selve ta chichi mo de kwanu ama kozi ko ji ko ne chema de kwanu duyange kara kara tamse yo gite mere wana ka den foster bora ge ko kiba ma kauta ko kada polukwani kama tian kara ko 1212 gyam na gyam su so kham ko de mata pa se kagurita de mene kiba ma kham ma tsu ko duyange kara kara gyam gyam ka chas le ni ge kara ka benza ka kara tamse yo gite mere kwanu ama kozi ko pule kham chama ti chema de kwanu ka benza ka kara bora chema de kwanu Pulu kwani kichema chana di bora kaparo iki Pulu kwani kaji chema nukani pulu kwani maji Kukari kutikanza pasi karakara na ngahota Udako kukaraka na jefe nchamki Ama tana kwa 1212 khamtima jima na kamsu kikaraka na mojize mki Mojize khamtima tu ya kikaraka na keika bora Tima na kakwana watin khamma tawa kusiri kutika kikaraka na mojize mki Mojize kutako khamtima ngazi kikaraka na kawiki bora kusiri ya kata Wan kati kukari kiamza pasi ya kata Pulu kwani kaji 1212 kiam na kitu ya kikaraka na keika bora Tima na kwa bora ya nkiega kenza kaya kata kamsu pulu kwani kwa kwa dikapi rotwe jamia kata viren fiat tak meni tio tege je kara bora je mana kwa offside polo kwa ni kaji sibule je mana kwa offside je ngoma polo kwa ni kwa kiamsika zezi nama 25 kwa mtema dia osiki je mana kwa no Viren fiat tak meni tio tege je kara je mana kwa wana kwa wat lecho Betwe premiership dia mereka sedia yap senda. Three risk kata yang sama sekali gua nampak dia sedar total cikgu yang kasih polo kan kau dikit paman kau jauh lagi kira kata. Posisi ni dia terus dia mahu. 3.5% dia polo kuan itu. 7.5% dia mereka amak kosi kuah. Amak kosi kuah di sesi nama itu kau jauh ke pasti akan kau kata lagi. Dia kira kata kaki aku berat sama sedia aku polo kan kau kerana aku berat kusin kau kata. Gua nampak dia gap nak gap muka kata. Sesi nama 21 kau jangan kau jauh ke kau kata kamu sedia defend jam kiri. Amak nazar kau kata kau tak gap sa. Dia mereka polo kuan kau dik enza pasi aku nak jemana hantu kamu tu aku lintas ni aku nak aku cara aku nak tunjuk aku kau aku nak amaku si kau jemar aku anu amaku si kau dik enza sif kau enza kian tu ada jemana cara aku nak bila kau sini bila kau sini kamu jemar kiri cara aku aku si kau kian tak kaji enza pasi aku nak perlu kau kau aku kau dah aku nak aku nak borat jemana kau tu gua nak tanya aku aku nak amaku si kau ji kau dah aku nak aku cara aku nak bila kau sini bila kau sini kamu jemar kau sini kau jemar ngaji cara aku nak kau kian tak kiri cara aku nak kau aku nak kau sini kau jemar aku nak jeven jangki amak Aku tak okay, kita pasal ada tamu sendiri cuma nak kah? Ama kosi kaji, kara kara crossing kit, cross hamtema 1212 tackling gear kota, cross muka kara mazah hamba saya kuri tu yang kara kara kaki aku berada di mana hantar, ya trek kan kami tu pulukan kaka benza aku kara kara tam suki borak kau ya kota, ya trek aku hamtema kara kara berada di mana bilik kasim dia bilik kasim kau jago hamtema kaki hamba saya kota, pulukan kaji, dia mau jisi, ya kau dia kau mau jisi hamtema jisi nama sentim kau dia mungkin kara kara kau berada kusi gaya kota, buat kau tidak ama kosi kaya kau jago kaki hamba saya kota, kau kaji, ama kosi kau digor kaji, skills aku ama hati aku jisi nama Eh, cumi cara orang cemerlang dengan makbun ki. Jauh betul dia pada kapioro tue jamia apa aja. Kapioro tue jamia pada cemerlang di kano. Sesi senfiat tak meni cek tu kita pada cemerlang di kano. Tui kami ni cek tu sego iya pada cemerlang barang yang kiri aku harus tanya Musa. Wendy bora tema di kwano zobo au jaham tema kwa tsamu segi tema di kwano mabwe tema kada kam tema kwe yela katia mia kada kada tema di kwano polo kwani kwa kiya bana yela katia

0: tisimo wola ke XKA FM
1: honor ken siwa ken niha
2: ngaya ba kangaku ngabaka kulukunjao amen
3: amen
2: ya ngamba shaya chawa kame kamba ka wakunqao kamanda wakunqao ekhathi yatu ekhathi yangwa dachinqao angamba yatu chinqao daga ngwa au kankuma emeta gani akanqao kankuma tuna yake ye yanga yanga kwa kuricho kwa chingi ye kankukuna miko kutwa mqao ngamba shamande da chawa tishati kika hawika hei a uwako ya kongo ya shima kama chua chide wo kwa kukui kwa mkipu mashimu matutu tashimu gari na ishi ya ka gari na da ya shimu tili chika kwa uwa kongo ya shima kundua
4: kwa ingi ya ukonga
2: kwa ingi ya kundua kwa chua chide yang nanti kang hati gini ya, yakni nam nam nam nam nam, tapi kalau kau cakap tapi kau kuli kau apa jadi?
4: Masa kau?
2: Ija kau?
4: Tak kandang hati.
2: Ah, kandang hati gini. Dan cinta, tapi ah, cinta, cinta kau para para ni kau suka, kau uti, mungkin kau kau kau kau kau para ini.
4: Kau ni ngawai,
2: kau ngawai. Ane, ya ya ya cakap, tapi apa tapi dia sih. Usinto atswa ho ka ka danendwa ka uthula ichasi ugaco ngado umntu amashita ngari yashingawo dagandwa yangkwangqamu kaunga angqamu kaunga yadengaba dakha
4: dagawa ta
2: umntu nam umntu na chika haya awu yachi da yaguya yaya ngande agqo dagagqo dagwa ngamba gqo dagqo so yagadakara anituna ngamba shaya ngende chisho
4: ngamba
2: chukau papapapa ngudakure shinketan dakure kunda kwa nkobakanya ngamba kwa nkobakanya utakaka achika chika gaji takanda kunda kwa nganyi kwa yagura kani kaya ngura kukuru takanda ya ntuna ya chao naya ngam chu ga ya ga ko bo ga ngam chu ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga